Ma zaman apa musim star basket mat? Abang Nepal ni bidang yang transkrip soal kesayangan raksasa AI dan data science ke pelajaran pon apa ni? Harus jual marga program yang jahat batas pun kau tahu ni Iran katai. Iska sahih ayat lelai khawar itu ni. Bihunanu wajib ko khawar lelai langsung prabit mitra. Bikal lah dengan bahagian dari semasa kerja kasam pun asal kau ini sahijah mau baik bidang itu. Namaskar.